0: Wadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osuka na besoka tumututomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na ma mabendi besongele tibu ombate bane
1: besoka na besoka.